Hello, lakot. Lati apa kudu ngasuk kisma nak ulang mik. Nak ulang mik tilu si. Ulu mi. Hai pi ulang mik tilu ku. July 14. July 14 ulang mik tilu ku. Bawa ngau kap tiu yang alis sana pi api. Jamie kayok tilu ku si. Ilak. Jom ngasuk kisina ratu lima tena mik tiu nak tu nak nak tu api wat tiu ni. Kaya kama nak tamani lai lai ni ku nak tu yu yang nangi kalau tilu ku. Nami tuin nalok titerak tu lebih lama sungap kami mata nalan nak tu itu yang nami kita apa ni kita mewut kebalik sekarang gua bodoh jadi kalau kau nuna pembilu kalau nana nuna nami kasak ulah aku dia kasih tu ngasuk dia kasih mana 925 kosong ni tamani kain nang nalar mesti luda tamani luar sekalu ni semain nalok aja nak tuk ipa sedih tu anu kekang itu halu luna suli Tapi itu nak tu apa yang terbolu me? Kerja nak tu ke semuanya. Tapi mula mula ngujuk dah. Saya pemegang kalau lama pat inu titu lama kita tu sana lama kita. Kau nuna buku dah kau semuanya nuta mika gawamak dah ina gawamak kut gawamak tarar lama mata 2020 sabang lekat kanu kira betul kita tak kan dapat tema apa kota yuk dan si bulat tiros mih sama suami saya nanti sampai gini tabut amalu nuna tu kabut ada kuat kat ini yuyu sakit itu lama mata 6 minit ayak kalau tak view gayak mih panna perlu di tawan elab dormi tak kali kanok tawani gawa magiyang inuwi gawa magiyang kanu samat sminga iswa mga tatar sa pigini ang miyabot ta nagat nunot siya gawa makunot ang yoka nga sa pigini ang tabot ang matawak nunabun mitana nunamot atokta gaya kang ngay lapang na tao gaya kasi yung umay mata ta nasulati lang tao lang ngay magok tamaswami sanot sa niya kiluta Pivali yulu sakingu yota no kat ta na kawesa lo to kanu titut amalo kalu na titok nia gilu ni. And ulaku good morning, welcome to Kulakan CBC North Radio 1 as we broadcast live here in our Akali studio, today being Tuesday, July 14th. I'm your host, Lisiana Vipik, here with our technical operator, Jamie. And it is another beautiful, beautiful day here in the capital. The sun is out. The winds are calm. That means eco plus nice weather equals mosquitoes. So, yeah, it's another beautiful day here in the capital.

Hello, la kut. Dunga sutia semana kau lang mau duduk di sini luda. Ulumi la kai piulang memat July 14. Uvang aku tiri malas sana biar pik Jamie kau tiri dulu. Ilau la kut ya kasi mana ini mau kau senengan itu banet inuti tutu sa kai nang ni alam itu lusi. Tamaan si bisi oke otak tewik. Tersak sa kau tiri luda ekalun ni. Tema nuna bukut mana kau nuta megapa matang ni, gapa memik kanal mempitar ni alam memata hilal memata 2020 sabang ulakat. Taman nak yang akan nutuk kakai tanah si bulat tiulah semua mijok ha, tanah semua misan untuk kau sakat dulu tu sang ni yang meja pun. Ama nuna nuna tu kabut tak kau kat mana unilak tak kau nama menyang kalau tak view kau jatuh mita pun ilah berdoa mimpi mina sulung memata. Jadi siapa gawa makut angin yang kaya ni tamas semua misan untuk sang ni yang luta. Pivalia jual 7:30 pagi dah nak kau isah luta. Pivalia jual ni yang luta.

0: nunakutingitja sila tani government kununa kutani government toka kunuki na yatana toka gayamat tai mai latan tiu ya gun ni nunav government kut mauna sania gun kina video gun naksina yaktut uyang ne toka lnapat government kununa kutani so lu 2027 me kangi la kut de gun nunav government kut nunakuta kagodik uyang ne toka litai nang nakpan nunakutani manari upin nakto inyu inyu nakutitu inyangin ni uya kang ni amata gabu mau nu nakutane uya kang ni akto kangito tai cuman ini ko ada usu bagat tigut apa ko kan sabi ka yaksak umi nakto asuila nara un nakat tigut tai mamana inyu inyu nakutane kisi ani mana uya kang ni akti sana jui tai meneri ngabu gabu maku nu nakutane yang itu
1: apa uasan ni temak ko uya kang ni ane legedak nu nabu nu nangani 1950s pigi ang aute kalau semamata tai semanili mana ingin kan kasi malam 25 niya kago ni taman na lo ang angili valley nga piliri ang yao yulo ang malukin na yao yao at tutaw si malasutilo taman na linuta ang si mayok nuna may piko tiliri yi pi valley yu liri yi lo tamakwa kanorle piko pali nga tay may tutilo kanorle taman na piliri ang niya pisio
0: Ida tak kuat gawat makudlu amma tak kuat solo nuna tak kuat tinggi jauh semayuk taman nuna tak kuat tinggi semayuk tamak kuat tay matimi uji solo nuna bu awat tinggi ikut nuna bu impact review bong nuna kacau uji nuna bu email tinggi ikut nuna bu war bu mak kuat abba tak kuat abba soli kama jiu ni amma ta taman nuna gawat matok kunne nuna bu tunia ngagaru aku ni suri tak kuat sakyang ni amma ta nuna tak kuat tinggi lauk tetak sak kilau tengin tak buat aku isu malik tu kat tang mata nani uyang ni aku nak pat nani saya bagai yang saya nak ini aku nak pat tak aku tak buat okak tu yang mata suri tak aku kayu sini yang mata tapi mengalir tak buat 1999 orang tu lugu 1993 orang tu lugu tak aku nang tak buat kamera gaya orang man nuna miu tau lutik tu tak aku isu malik tu waktu so kina tu ina uyang ni aku menerani tak kuat abu aku tinggi lo ni kisiani nuna buka memagi ya budlu nuna butung ngawi kudlu amma tak kuat timi ujui tak kuat kisiani atok lo ni juk time mana awal awal man so lo nuna bun miu tay oka gun nak titau nak sedla gayu doktor so lo tay cuma ni kena imma kedla doktor nani civic sakilau semati dulu tapi mana ilau semangiman ini iman nak tu sak tahu ngesudik ing min itu apa lu ya pergi asudik lu iman nak ilau semangiman mana dia aji gigi ni cang mago tanah tuati tuati sebang orang tu dulu suri tak kuat nuna buta aku tinggi lau semaya tetapi mereka tinggi suri tak kuat apa orang tiurak
1: kanor le tamanna nuna vumi aula varnea ne alatilugu tamanna gavamatu kakko aula ne ngatautu sugullu tamanna nutaangu ne amnga kanuitu ne amang nga ukhawisa kakkanne unnarebe
0: e imanna sugullu narunangitiatu manna yu gavamatu kakku suli isumariok tiung mata nuna wut nuna kotane anginaksau yu misollu isumariok tiung mata suli tai marila asid jago tigi lagi lapa tuat tuat ti sebang urau tu dulu nuna buka bama kuninga aula tau dulu ni aglaat mana so nuna bu apa ti lagi ikut nuna bu impact review board isu mali urau tu dulu isu mali aku tinggal ana gaba matok aku minister ngono kengur lak pame angkat tau ya kasihumun tai marita ana aji yunni lagi gayak pau tai man nei liu rak me gutik ta kon no wa avati le gi kut tai ma ri su ma ri rak ti le gut u kun nga nga no na wa ga va mak kun nga tai ma minister nga no i su ma ri ok te nga ri la ma ta ta na aka un ok sed la ri na ku wi bu no na wut mi u te tu in na la ri no so lo i su ma ri ok na la ri ma ta pi bul je yo ka ku man nak pat no na wut i lu wa ni
1: Suurlu kipunga tui.
0: Kipun lagittu, kipun lagiga jakpau. Suurlu maana taukkua provinces ngunna kakpaktavut, sanginninganin nunavut, sanginna kadilaktu. Taimanna ajigitui nyadiga jaktavut taukkua kadlunaa nunakutingit. Taimanna tabba, tukika.

0: Hanoi tuni isumalu tihakki tamatuma mitsano.
1: Anakamik takwa nuntu havakut te maka maligani marilutik man pilungi mata Allah lor ni nala lokatik takuninga ugnya tuluit chat maligat tangin.

0: overrollet der ook Labrador en Inuit daar kon je ook natuurlijk maligatang in de kamer te houden maligatang jij in de maligatagatali maligatagatali daar kon je namelijk dat wordt thema kamer te houden ook natuurlijk maligatang in de maligatik naal maligatik pikatam mata teme mata tamanna amata takune kabisili sulu takwa kabisili utwarulungi mata tamani ima pigiyatini teme mata tema twin pikata tarungi mata allalo ni ta inullagi ungitunun tema inullagi ugati inuni galutik tema nuna khaje ma yuni gal tillo nuna khaje sima yulu gatik pikatam mata tamanna namayngi mi yabut amma
1: ta nanuna to khavot angi so khanga Todd Russell u khala ukto CBC Labrador kunno ta ko pilirini risange surayngi mata go maligarne u khakkanne sutti ta ko imar mi utale risiko pigunnau te khaktitsingit tutu mata ammalo maligarni awla chingim matago imar miotale risiko uhakkanneqsuni tamanna iqqartuivikko isumaliarisauge akharningani tamanna ilatanna Todd Russell angihatigiveo
0: te martena Todd Russell amayo county tawluni non to have konut te marka uhasimaninga sulingituk ilaliungitaka Temak teman nak hari kawaku haluna gulutik inuni galutik nak kasih majuni galutik temak atulu kalutik ubagut inul lagi ujut nak kasih maju ujut sulu il tak gaya ujut tining teman nak suli juga nak amma temak ubagut inul lagi uluta nak kasih maju inul lagi uluta sudah juga yang cerita harta karena kerana apa kerana yang anun ammalo asingin nun teme mata teman na ukau cikis sima yang ida leung kita
1: tak ko anun atu kavut ikalu gaswar ningit hanutigi atu ini halang awa ilagi sauzono nunat siavut gawa mangano
0: tema teman na overgoed Labrador Inuit in het thema bibitje had het thema chico simalim matuwai simalim man bibitje had cielo wat amol dak qua kabisili akune ngutukim maha dak himilon ni pinasoga sinilon ni ikituni tamani nuluatiko piau suhu nak temata ada teme mata teman nak bibi cai kalalu pika kasua kata kata tema lihat teman nak malikat cai di tahu yoga orangnya tu lagi nut malikat takatio asingin nut suling itu nut tema ka pikara to hatta ningit uhakha ma shuta ya tulungi mata unutwa lulungi mata takwa kabisili tete me mata takununga idale uti hammi mata amma tekwa nun to hawo ni gatte 3000 tining tete me mata hanuk adausik tana inul lagi ugani inu nigatuk nurakasi maju ugani nurakasi maju inu nigatuk tigo laninga acan yaman inul lagi ning nurakasi maju inul lagi nillo teme mata taman aduanya acamat teme mata acan yarlo nillo amma nurakasi maju unik inul lagi unik tak kuninga kabisilin nik nuluati god pikada